tazula pele batla beke zwalo ya la 21 kanda ka selimo sa 1913 a 21 kanda ka selimo sa 1913 se pesa pe kwangiwa mana sa lviso la Angola ska kozwi malo the res kwa babasi lwa place Albert Nipom ke bele bapangile sepe ke ke zwalo ya la 21 ka selimo sa 1913 se pesa pele kwangiwa mana sa lviso la Angola ska kozwi malo the res me bara babasi lwa place Albert Nipom ke bele bapangile sepe.

Pas 8 kan aku lihat kerana kuah mas terus. Mereka kau sudah kau dapat telus kuasa aku ia 9 o'clock. So kau sudah beri kuasa sama pina sesiannya. Mereka kau dapat telus kuasa.

0: ke kuzo phela ke program lezi episode liphela mbili avonelo ngevami ngakha mo famo wami
1: uzuyira mshemi
0: ngakha lo zwirande bazwire tjwe ngem
1: zwirande
0: kina kwa lezi episode ngakha
1: ishangwe zibiso yakamita miki yezwanga na koka ofera izwa kuna sevi ali matakwa sfoha Yera mira kaef maneha yef maneha mamshitu avukalo kukalando mbilini yef tamane si lusese nikabe kungere la tolo nivukalo kulini latezuka po nyana ka brahmani takafuvelu akansu hayani fama heta ni kwali lupiza kwa kama hutwa kwa mlaho akana msidinto sama esa maveli ni emu kachakuzike kwaze vyanzoto kuliani bone zikapo hokao kapa baba mwamula kamoka keni bate bakone kuni swala fa namba ye 081 25 99 469 bato kofela baba ni bone zikapo honyana kaka ka mixed breed ya brahman kaka fuyeru kaka nsufa sluta ni mahutu kwa mlao fali mtuza kwa mlao Kurikulum yang akan disuarakan pada nombor ye 081 25 99 469. Kebiasaan yang sebelum ini nasturun ini kupah hulu-hulu kubenda baju sesi biso ala mande kuna ni muteres ya ni lumirese berkulik kuna ni biso ini zila mande. Kebenda baju raya raza kapoh kakak suri kukata zaka manda meno abona. Kamari zaka zavukalo nikabe. Kurikulum yang akan disuarakan nambah yang mengindik akan aku bakona fa 081 25 mana ini nazi 469 nah sepas ini so iferi.
0: Itu mesum ngakam?
1: Itu mesahu.
0: Kekuasaan bagi program ini so nirpenam, anda melalui episode kering usah, kisah episode itu aku boleh dona kari angin. Mi kuzibiswa chava sakari angile kafela kuyova kwa mkopano kwa batengi fakulte ya kari angile kamso la futano kana kwa 8 o'clock kusasa. Kizibiswa ya zolezi kufu indona kari angile mi kuzibiswa chava kafela sakari angile kuyova kwa mkopano kwa batengi fakulte ya kari angile kamso la futano kana kwa 8 o'clock ya kusasa. Ozwapili aki programa kizibiswa nilipina longe wa mngaka mufamu ham.
2: Lozwira
0: ndi mngaka vazwiri chwangem.
2: Bofeta
0: azisho. Avaze twalo.
2: Nisho yo kona saiza imo matolopo iya kwa samtono ko. Mhm. Ne kupakuri haibo kuna ni baba ya baba kuya hane. Bali bali lume baba lume wa Margaret ikapa o EDC. Mhm. Seto. Kuivali ke kuni swala fa nombolo e 081 63 90 995. Kapa go habit. Ba kone go swara fa nombolo fo ya 081 63 90 995. Kapa go rekta bo muna abo Margaret. Ba rike go tsa tswalo fa ni nom fa nombolo ye ni fire.
0: Ba iko tele.
2: 081 63 90 995. Ba ta go bolela ni mwana ka ya ndi go go se kane.
0: Nasepa zibiso lukabili kutezi hape kukuyanako. Metemesu mngaka. Nazwa abiliki programu zibiso nilipena.

0: Mushwara mawe bakatondo naendera mushwara mumimbe.
1: Kepre ofe wakivo ofaya faya mushwaro abali epakatondo naendera.

kuzana kwama ngiloyi na kuzana walikupola kana kanzi kimani walikupola kana kanzi ukai walikupola kana kanzi kimani walikupola kana kanzi ukai.

kafela farim apabila yang musang sana. Ini sebabnya livestock recording. Watele zaisi hukumu kama alimona no kikwavuto kwa farimu akubanika maiso sasaka alimona mwa zamzamdam hamo

Lomo program ya zavana na nombolo isali 0662533888 vana na mukona kuluswala me ni kamfasba kasa kuituta kuopera kulumerisa kupeta makang mikanga mana cholo nukukande kama kande isali program ya zavana na.

0: Benda.
1: Iwa liti mani. Nyanguze dona udi tempa ya kwe na senuka kanka muntu. Umu nyanguze ni karate. He supla uti karate njona waka gobori singete hana. Zimu nyanguze.